0: keadaan gabah dan beras dalam negeri yang mencapai 4,1 juta ton setara beras. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Kota Ambon. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako bagi pekerja perempuan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim. Bulog juga memberikan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian pengadaan pangan nasional. Momentum tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marga Taufik, menyatakan pencapaian pengadaan beras nasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Bulog berkomitmen melanjutkan kerjasama tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum ini tidak hanya mereka rayakan melalui pencapaian kinerja, tetapi juga diwujudkan dalam manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, basudara kebiasaan membakar sisa rumput dan semak untuk katong kasih bersih lahan perkebunan berpotensi itu memicu kebakaran hutan dan lahan basudara. Nah, terutama ketika vegetasi mengering, ya karena itu Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Rifando Pradikta Rulando Antua bilang, Antua kasih ingat Mbak Saudara dong, kasih ingat masyarakat agar seng anggap remeh penggunaan api saat katong bakar, ya membuka atau membersihkan katong punya lahan. Nah, peringatan itu disampaikan menyusul terjadinya kebakaran di sejumlah lokasi di Kabupaten SPB. Nah, kondisi lahan yang kering itu membuat api berisiko akan menjalar ke kawasan sekitarnya. Nah, termasuk kebun basudara dan areal vegetasi yang belum terbakar. Nah, Antua menilai pencegahan harus dimulai dari kesadaran katong ya selaku masyarakat, terutama pemilik lahan yang sedang mempersiapkan areal perkebunan ditanami berbagai komunitas. Nah, lahan yang baru dibersihkan perlu mendapat perhatian khusus apabila masih terdapat tumpukan rumput dan semak kering tanpa pengendalian yang tepat. Api yang awalnya katong gunakan katong gas bersih lahan akan dapat berkembang jadi kebakaran yang sulit dikendalikan, Pak Saudara. Nah, Kapolres Antua bilang ya katong masyarakat perlu utamakan keselamatan dan seng lakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diminta mempertimbangkan kondisi cuaca, arah angin serta keberadaan vegetasi kering sebelum melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Nah, selain Antua kasih himbauan secara langsung ini, ya Polres SPB dong siap spanduk peringatan untuk dipasang di sejumlah titik rawan kebakaran. Langkah ini diharapkan jadi pengingat bagi katong selaku masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, Kapolres untuk berharap masyarakat Kabupaten SPB jadikan pencegahan sebagai kebiasaan, bukan sekedar respon setelah kebakaran terjadi. Nah, Pak Saudara, nah sebisa mungkin katong kalau kas bersih, apalagi dengan katong lihat kondisi cuaca kayak begini kan, Pak Saudara, panasnya minta ampun, ya katong berharap hujan, tapi seng turun hujan juga. Nah, dengan cuaca kotamu yang cuaca Maluku pada umumnya yang begitu panas, nah katong yang punya kebun, katong kas bersih itu ingatan juga, ingat hati juga, jangan coba-coba bakar, Pak Saudara. Katong cukup pameri lah itu sudah. Yang kebiasaan katong di kampung tuh ya habis pameri lah katong mau bakar. Tapi sembole, katong lihat kondisi cuaca ini ya akan kurang bersahabat. Jadi katong habis pameri lalu sudah begitu, taruh begitu saja. Nanti biar angkarin begitu toh, Pak Saudara. Jangan coba-coba kasih api. Bakar korea, bakar akan deh maka terjadilah bahaya. Katong seng minta, tapi katong lihat kan, Pak Saudara, sudah terjadi di beberapa titik yang ada di Maluku ini. Nah, sampai saat ini juga api bolong-bolong padam. Nah itu jadi kasihan juga para katong punya bapak-bapak yang selaku petugas untuk kasih mati api ya, pemadam kebakaran, kasihan. Dulu saya pernah istirahat, setiap hari katong dengar babunyi, sering ini babunyi, ini sudah terjadi di mana lagi. Nah, Pak Saudara, katong selaku masyarakat ya katong harus sadar dengan hal itu. Kalau bukan katong yang bangun Maluku ini, siapa lagi, Pak Saudara. Nah, jadi mudah-mudahan ya semuanya berakhir juga ya,
api yang masih terbakar di Basudara maupun daerah, mudah-mudahan dengan segeranya akan padam. Apalagi kalau sudah di gunung-gunung toh, kata punya bapak-bapak petugas pemadam kan khusus yang bisa naik di otok ke sana naik Basudara. Mudah-mudahan, kata berharap hujan turun sedikit juga biar kata pun Maluku ini akan babasa sedikit. Nah, biar api-api yang ada di Ewan tuh ya akan bisa mati dengan adanya hujan toh Basudara toh. Nah, mudah-mudahan apa yang katong inginkan ini, apa yang katong harapkan ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dengar katong punya doa ini. Nah, ya mudah-mudahan katong Maluku akan terus baik-baik saja. Oke, Basudara, beta hati menirat akan terus hadir di Bar Basudara dong ya di saat ini. Lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Ya baik, Mbak Saudara, di saat ini ya kita sudahi acara-acara yang sudah kita berikan buat Mbak Saudara. Kita akan hadirkan ya pas jam 10 ya waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: ...90,1 FM... Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gendong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

0: Basudara, Katong Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Mungkin karena sah putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang saya bukan Papua.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM jadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Dukungan terhadap upaya tersebut ditunjukkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 melalui kehadiran dalam pembukaan Maluku Manggurebe ke-6 tahun 2026 di Taman Patimura. Kodairal 9 diwakili Komandan Satuan Pertahanan Pantai Kodairal 9 Kolonel Laut Fred John Da Costa bersama Kepala Keuangan Wilayah Kodairal 9 Kolonel Laut Eko Judianto. Kedua hadir mewakili Komandan Daerah 9 Laksamana Muda TNI Henarko Jodi Pamungkas. Nah, Basudara, Maluku Manggurebe tahun ini mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang impulsif dan berdaya tahan. Penguatan UMKM merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka berharap kegiatan Maluku Manggurebe ini dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kegiatan tersebut jadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, Basudara, pembukaan kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Insinyur Sadelili, yang membacakan sambutan kepada orang. Nah, Basudara, potensi unggulan Maluku seperti perikanan, pala, cengkeh, kerajinan, dan busana khas daerah dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Nah, pengelolaan yang lebih inovatif dan dukungan pemasaran yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Sumber informasi ini

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal dua putih balsih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
1: Nona, Nona, mari angka rumpun ini buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.
3: Dikasih cobaan, dikasih tantangan.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bah, saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah perairan Maluku serta sebagian besar laut Indonesia. BMKG menyebut cuaca buruk dipicu oleh pola pergerakan angin sinoptik yang bertiup sangat kencan di atas permukaan laut, khusus di wilayah Maluku. Menurut BMKG, gelombang laut masuk dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, dengan resiko terbesar berpusat di kawasan Samudra Pasifik Utara Maluku. Sementara itu, gelombang kategori sedang tertinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga diprediksi akan menyelimuti wilayah Laut Maluku, Laut Banda, dan perairan sekitar Maluku Utara. Selain gelombang tinggi, masyarakat yang berada di perairan Pulau Buru, Pulau Ambon, Lease, hingga Wetar diminta mewaspadai tiupan angin kencang mendadak yang kecepatannya bisa menembus hingga 20 knot. Hembusan angin permukaan yang kuat ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu dapat memicu kenaikan tinggi gelombang laut secara spontan. BMKG menghimbau keras kepada seluruh nelayan tradisional serta operator moda transportasi laut untuk tetap mengutamakan keselamatan. Pihak otoritas juga meminta masyarakat pesisir memantau informasi terkini secara berkala untuk menghindari kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget, tolong ke pinggir ya.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah, saudara Sentrasa, kita sudah ada di pukul 11:13 dan beta Ati Manilet akan patai dari ruang dengar bah saudara di siang ini. Bah saudara akan ditemani oleh rekan Rain yang akan batang membah saudara dong dari sekarang yang nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for bah saudara dan semua. Akhirnya beta pamit dari ruang dengar bah saudara. Selamat siang, salam sehat dan

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Perompet RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih ada di acara Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan, partemani Mbak Sudara semua. Sampai nanti katong ada di jam 12 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu beta ucapkan para Mbak Sudara yang ada dengar katong di Perompet RRI Ambon. Semoga Mbak Sudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, beta hari ini masih akan terus terima di Basudara sampai nanti ketong ada di jam 5 sore, Basudara. Hiburan yang info-info menarik nanti akan beta hadirkan juga buat teman di Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di akhir dari acara Papa Risa Papa Lele yang sudah kita hadirkan pertemuan bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, bahas saudara, katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemen ibadah saudara sampai nanti ketong ada di jam 5 atau pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Nanti acara selanjutnya akan beta hadirkan partemen ibadah saudara di siang hari ini. Tapi sebelumnya ibadah saudara, news jam 12 beta hadirkan dulu di kesempatan siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, gelaran Maluku Manggurebe yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menghadirkan sekitar 60 stand usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Taman Patimura Kota Ambon pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan produk unggulan pelaku UMKM lokal sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dari total sekitar 60 stand yang tersedia, sebanyak 39 stand menawarkan produk makanan dan minuman, sedangkan 21 stand lainnya menghadirkan produk wastra, fashion, dan kerajinan. Beragam pilihan tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal sekaligus membeli produk yang dihasilkan pelaku usaha di Maluku. Kehadiran berbagai kategori produk membuat Maluku Manggurebe tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan kreativitas mereka kepada masyarakat. Basudara, produk makanan dan minuman menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang ingin mencicipi beragam sajian, sementara produk wastra, fashion, dan kerajinan menawarkan pilihan karya lokal yang dapat dimanfaatkan maupun dijadikan buah tangan. Untuk mendukung transaksi selama kegiatan berlangsung, Bank Indonesia juga menyiapkan voucher yang dapat digunakan pengunjung untuk membeli produk UMKM yang tersedia di lokasi acara. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong minat belanja sekaligus memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha yang berpartisipasi. Melalui Maluku Manggurebe, Bank Indonesia Provinsi Maluku turut membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, menjangkau konsumen, dan meningkatkan peluang penjualan. Dukungan melalui voucher belanja juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transaksi langsung antara pengunjung dan pelaku usaha. Penyelenggaraan Maluku Manggurebe pada 8 hingga 10 Oktober 2026 di Taman Patimura, Kota Ambon, diharapkan dapat memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal serta mendorong UMKM Maluku agar semakin berkembang dan berdaya saing.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon sampai dengan saat ini. Lalu basudara katong ada di acara selanjutnya kabaran runci yang beta hadirkan pertemani basudara sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik akan beta hadirkan pertemani basudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program Patere Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan di Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Hiburan beta beri dulu karena ada info yang akan beta hadirkan pertemuan di Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta potensi krisis air bersih melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Salah satu langkah yang disiapkan adalah surat Gubernur Maluku kepada seluruh bupati dan wali kota agar kesiapsiagaan di daerah segera diperkuat. Asisten 2 Setda Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan hal itu usai kegiatan press release informasi perakiraan musim hujan 2026-2027 di kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis 8 Oktober 2026 lalu. Anto meminta pemerintah kabupaten kota segera berkoordinasi dengan BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah sesuai kondisi wilayah masing-masing. Kasrul juga tegaskan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penanganan Karhutla, tetapi juga pada ketersediaan air bersih jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Menurut Anto, penyusutan air sumur dan mengeringnya sungai dapat menjadi persoalan serius bagi masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kabupaten Kota didorong mempertimbangkan pembentukan atau penguatan posko dan satuan tugas untuk mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan. Upaya tersebut perlu melibatkan sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, dan kesehatan. Nah, Pak Sudara, Kasul untuk berharap surat gubernur ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat tindak lanjut di tingkat kabupaten kota. Antua ingatkan seluruh pihak agar menjadikan informasi BMKG sebagai acuan dalam menyusun langkah antisipasi terhadap Karhutla dan kekeringan. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali, info kita hadirkan lagi nih, Partemen Imbas Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan menyusul pemaparan perakiraan musim hujan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Ambon. Informasi BMKG menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah mitigasi ya, langkah mitigasi sesuai kondisi cuaca dan karakteristik wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku Kasuselang Anto bilang hal itu dalam pertemuan bersama BMKG dan instansi terkait di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Nah, Pak Saudara, pertemuan ini diikuti BPBD, organisasi perangkat daerah, TNI Polri serta pemangku kepentingan lainnya secara luring dan daring. Menurut Kasrul, pemaparan BMKG memberikan gambaran mengenai pembagian zona musim, perkiraan awal musim hujan hingga durasi musim pada masing-masing wilayah di Maluku. Informasi tersebut penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan karhutla yang masih mengancam sejumlah daerah. Pemprov Maluku melalui BPBD akan mengkoordinasikan OPD dan instansi terkait untuk menerjemahkan informasi cuaca menjadi langkah kesiapsiagaan. Nah, Anto juga berharap masyarakat turut mengikuti perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG sebagai dasar mengambil langkah pencegahan. Pemprov Maluku juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam menghadapi dinamika cuaca dan lingkungan. Masih tetap sama, Pak Saudara, sumber informasi beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program Patera Riambon sampai dengan saat ini. Kembali satu info kita hadirkan Pak Teman Pak Saudara di Kabaran Donji. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku, Swanti John Laipeni, untuk bilang pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurut Antua, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek. Nah, Pak Saudara, Anto juga berharap pemerintah kabupaten dan kota segera mengidentifikasi potensi produksi pangan yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan proyek Blok Masela. Dengan persiapan yang matang, masyarakat Maluku diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan proyek strategis nasional tersebut. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, untuk katon jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa yang akan beta hadirkan partai mani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Dukungan terhadap upaya tersebut ditunjukkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kod Areal 9 melalui kehadiran dalam pembukaan Maluku Manggurebe ke-6 tahun 2026 di Taman Patimura, Jalan Salametria di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, Kod Areal 9 diwakili Komandan Satuan Pertahanan Pantai dan Sathantai Kod Areal 9, Kolonel Laut P. Frejon da Costa. Nah, bersama Kepala Keuangan Wilayah Kakuwil Kod Areal 9, Kolonel Laut S. Eko Judianto. Keduanya hadir mewakili Komandan Kod Areal 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SHMH. Maluku Manggurebe tahun ini mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Pembukaan kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Insinyur Sedalili, yang membacakan sambutan Gubernur Maluku. Dalam sambutan Gubernur Maluku, pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensinya menyelenggarakan Maluku Manggurebe hingga memasuki tahun ke-6. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM Maluku diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan mandiri dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, potensi lokal tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang tentunya hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah sudah kita siapkan pertemanan Pak Sudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur, Pak Sudara. Nah, selamat siang Pak Sudara semua yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Lalu buat kita punya adik-adik perempuan yang ada di Telkom sana, Telkom Talake yang sedang menjalankan aktivitasnya di siang ini, tetap semangat dengan apa yang sementara dikerjakan. Jangan lupa Pak Sudara, biar lebih semangat beta temani Pak Sudara dengan donci-donci ya. Tapi kali ini donci-donci dari berbagai daerah. Mengawali jumpa ketemu Pak Sudara di Etnik Nusantara, Bungong Jeumpa, hiburan dari daerah Aceh, beta hadirkan partemani Pak Sudara.

0: Mozaik Nusantara.
1: Selama ini kita hanya mengenal Nias dengan budaya lompat batu semata, seperti yang terlukis di lembar rupiah kita. Nias surga bagi para peselancar dunia ini ternyata menyimpan pula data arkeologi yang menakjubkan. Budaya megalit dengan perkampungan rumah tradisi yang langka dan tidak mungkin ditemui di tempat lain, seolah melempar kita pada kehidupan di zaman batu. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan seperti sebuah mimpi. Di abad modern ini, di Pulau Nias masih terdapat deretan rumah tradisional yang masih dihuni seperti layaknya sebuah kompleks perumahan. Rumah dalam bahasa Nias dipanggil dengan nama Omo. Rumah tradisional penduduk Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini memiliki arsitektur dan seni patung kuno yang orsinil. Sesuai dengan cara hidup masyarakat Nias pada zaman dulu yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, maka peninggalan perumahan adat Nias dirancang sebagai satu perkampungan yang menyatu. Di samping itu, juga syarat dengan aksesoris khas serta ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat Nias masa lampau. Di perkampungan Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini, juga kita bisa menyaksikan langsung seorang Tofo Wau melompat batu, atau patung-patung megalit yang menjulang seperti di zaman batu.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: juga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa.
1: Mozaik Nusantara.

0: Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran, orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari kayangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan. Namun, cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun daun nangka sering dihubungkan dengan kata maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penuh arti bagi mereka yang akan menikah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Hemas pemira, hemas pemira, kasumadang tuh.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada Yang Maha Sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara persembahan

0: Persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Etnik Nusantara, Basudara, yang tentunya hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan terus kita hadirkan buat teman-teman Basudara. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan permaisuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin. Makanya, banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Bas Udara Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui budidaya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin ini menjadi langkah konkret dalam mendukung program ketahanan pangan di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan rutin tersebut, Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Geser Muhammad Alhamid memberikan pendampingan langsung kepada para warga binaan saat melakukan pemeriksaan berkala terhadap 43 tanaman cabai yang telah dipindahkan ke area tanam utama. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, komunitas hortikultura tersebut ya menunjukkan progres pertumbuhan yang sangat baik dan sebagian besar diantaranya kini telah memasuki fase pembuahan. Kondisi vegetatif dan generatif tanaman yang positif ini menjadi fokus utama jajaran Lapas Geser dalam menentukan langkah perawatan lanjutan. Fokus utama saat ini diarahkan pada aspek pencegahan serta pengendalian hama terpadu guna memastikan tanaman tetap sehat dan produktif hingga masa panen tiba. Alhamid menjelaskan bahwa manajemen perawatan tanaman harus dilakukan secara intensif dan berkala, terutama saat tanaman mulai memproduksi buah. Menurut Antua, proteksi dini terhadap serangan hama merupakan faktor krusial untuk menjaga kualitas batang, daun, hingga buah cabai agar tetap tumbuh optimal. Nah, saudara, melalui pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara terstruktur dan rutin ini, komoditas cabai di Lapas Geser diharapkan dapat berproduksi secara maksimal hingga masa panen. Lebih dari itu, program ini diharapkan sukses mentransformasikan warga binaan menjadi insan yang mandiri, terampil, dan siap berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pak Saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

jangan kemana-mana Pak Saudara. Masih ada beberapa hiburan yang akan terus kita hadirkan spesial Partai Manis Suasana Siang Pak Saudara. Tetap dengar katon di program Pater RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Eh, Tio. Ih, astaga. Beta lihat Alida tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi seng sempat bilang permisi, Kak. Tom-tom sadiki, Kak. Muka batu sampai. Bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, Kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, Teh. Beta seng sengaja tadi, Kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong di penghujung hiburan yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari jam 2 tadi sampai nanti katong ada di jam 3 waktu Indonesia Timur. Oke, satu donci tersisa beta hadirkan par katong jelang jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon karena masih ada acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua di kesempatan siang hari ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Rutan Masohi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat struktural. Selain menyalurkan paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga menghadirkan tim medis klinik Pratama Sikaturam Bersinar Rutan Masohi untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, Pak Saudara, pelaksanaan kegiatan turut melibatkan peserta magang perawat di klinik Rutan Masohi yang membantu mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda Anto bilang, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara jajaran pemasyarakatan dan masyarakat di lingkungan sekitar. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan kondisi kesehatan umum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim medis klinik pertama Rutan Masohi bersama peserta magang perawat memberikan pelayanan pemeriksaan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Perwakilan tim medis Rutan Masohi, Saleha Tuasikal, Antua sampaikan bahwa pelayanan tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Nah, Pak Saudara, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Rutan Masohi berkomitmen untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pelayanan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau bi kasih penjelasan pada tumpu tetangga-tetangga.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di acara Kabaran Donci buat saudara. Lalu selain hiburan ada info-info menarik yang beta hadirkan pertemuan di buat saudara. Ini ada satu info nih buat saudara beta hadirkan di Kabaran Donci siang hari ini. Puluhan siswa kelas 10 dan 11 konsentrasi keahlian produksi film SMK Negeri 7 Ambon ya, SMK Negeri 7 Ambon menjelajahi kekayaan sejarah Kepulauan Banda melalui kegiatan studi komparatif sekaligus produksi film pendek di Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini menjadi ajang bagi para siswa untuk mengembangkan keterampilan perfilman sekaligus mengenal lebih dekat warisan sejarah dan budaya Maluku pada hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Nah, Pak Saudara, dipimpin oleh Guru Kejuruan Produksi Film Hamkasudin SPD bersama jajaran guru pendamping, kegiatan ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik langsung di lapangan. Para siswa tidak hanya mempelajari sejarah secara kontekstual, tetapi juga menerapkan ilmu sinematografi melalui proses pembuatan karya audiovisual di lokasi bersejarah. Selama berada di Banda Naira, para siswa mengunjungi sejumlah situs bersejarah seperti Rumah Budaya Banda, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Istana Mini Banda, dan Benteng Belgika. Berbagai lokasi tersebut menjadi sumber pembelajaran sekaligus inspirasi visual dalam pengembangan cerita film pendek yang mereka produksi. Hamkasudin juga jelaskan bahwa Banda Naira dipilih karena memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan landscape visual yang sangat potensial untuk mendukung pembelajaran produksi film. Nah, Pak Saudara, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran kreatif yang mendorong siswa SMK untuk menghasilkan karya nyata, sekaligus membuktikan bahwa sejarah dapat dipelajari dan diperkenalkan kembali melalui perkembangan industri kreatif, khususnya perfilman. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Betul kah? Ngeri lah ya. Terus ketong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, ketong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info kita hadirkan para teman ibu saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menggelar perhelatan tahunan Maluku Manggurebe ke-6 tahun 2026 di Taman Patimura ya, di Taman Patimura Kota Ambon pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Nah, Pak Saudara, gelaran ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital regional ya. Nah, mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia KKI di tingkat daerah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Jiwandono ya, Jiwandono hadir secara virtual membuka kegiatan bergengsi ini. Antua sampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Maluku Manggurebe 2026. Menurut Antua, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Maluku yang perlu terus didukung melalui perluasan akses pasar, pembiayaan hingga modernisasi usaha. Napa Saudara, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan puluhan booth pameran UMKM binaan dan mitra BI, mencakup sektor kuliner, kriya, fashion, hingga produk unggulan daerah lainnya. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan berbagai agenda pendukung seperti talk show ekonomi kreatif dan ekonomi hijau, workshop kompetisi lokal, live selling, hingga kampanye perluasan transaksi digital menggunakan kris. Sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka tasyakuran pencapaian rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang mencapai 4,1 juta ton setara beras. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako bagi pekerja perempuan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim. Bulog juga memberikan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian pengadaan pangan nasional. Nah, momentum tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Marga Taufik untuk bilang pencapaian pengadaan beras nasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Bulog berkomitmen melanjutkan kerjasama tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lagi?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lain. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele deh. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran donci Pak Sudara, lalu beta hadirkan dulu info menarik lagi nih para Pak Sudara di kesempatan sore hari ini. Kota Ambon yang biasanya terlihat jelas dari kawasan Jembatan Merah Putih JMP dalam beberapa hari terakhir tampak tertutup kabut asap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga karena sejumlah kawasan pemukiman di wilayah pegunungan hingga kawasan dalam Teluk Ambon terlihat samar. Rizky, salah seorang warga yang kerap melintasi Jembatan Merah Putih, dia bilang biasanya pemandangan sejumlah kampung di kawasan pegunungan terlihat jelas dan indah saat dirinya berada di atas jembatan tersebut. Namun dalam beberapa hari terakhir, pemandangan itu hampir tidak terlihat akibat tertutup asap ya. Nah, keluhan serupa juga disampaikan Alden, warga desa Paso. Dia bilang, dari atas JMP atau Jembatan Merah Putih, biasanya sejumlah menara pemancar di kawasan dalam Teluk Ambon mengarah ke desa Paso dapat terlihat dengan jelas. Namun, saat ini kawasan tersebut tampak seperti dikepung asap yang menutupi pemandangan. Kondisi ini menjadi perhatian warga, terutama terkait kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait serta mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara dinyatakan tidak sehat. Nah, untuk informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

semua hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

mafia dan aparat ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, keton ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan, pertemuan di Pak Saudara, sampai nanti keton ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu info kembali beta hadirkan, masyarakat di sejumlah wilayah Maluku diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menyusul potensi kabut asap kategori sedang pada periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Imbauan ini diharapkan menjadi perhatian di tengah meningkatnya titik panas dan risiko kebakaran hutan serta lahan di sejumlah daerah. Wali Kota Ambon Budin Watimena sebelumnya telah mengeluarkan himbauan kepada warga untuk menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Himbauan itu disampaikan menyusul kabut asap yang menurut BMKG memperpendek jarak pandang antara 1,5 sampai dengan 2 km. Dalam kegiatan press release informasi perakiraan musim hujan PMH 2026-2027 di kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin, BMKG menyampaikan sebanyak 50 titik panas terdeteksi di Maluku per 7 Oktober 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Sebaran kabut asap dipengaruhi pergerakan angin yang membawa asap dari wilayah Papua serta sebagian Pulau Buru dan Pulau Seram. BMKG juga mencatat adanya potensi kebakaran lokal di sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai untuk mencegah meluasnya dampak asap. Nah, Pak Saudara, pemerintah daerah melalui BPBD dan instansi terkait terus didorong memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi karhutla dan dampak kabut asap. Kewaspadaan masyarakat, perlindungan kesehatan, dan kepatuhan terhadap informasi resmi menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko selama kondisi tersebut berlangsung. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pergi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Kita mesti kasih penjelasan pada tuh di tetangga-tetangga dulu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, dalam rangkaian kegiatan DPD RI Go to School yang dilaksanakan di Aula SMA Negeri Siwa 5 Ambon pada hari Jumat kemarin, hadir dua pemateri yang memberikan pemahaman berharga tentang nilai persatuan bagi para siswa. Salah satu materi yang disampaikan oleh Asrul Patimahu, dosen Universitas Islam AM Sangaji, yang membahas tentang pilar kebangsaan. Dalam pemaparannya, Anto menegaskan bahwa pilar kebangsaan merupakan landasan penting dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dikatakan juga, empat pilar kebangsaan harus tetap dijunjung tinggi karena menjadi pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa demi mewujudkan Indonesia maju, sejahtera, dan berkeadilan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, acara selanjutnya akan dihadirkan partemani Basudara ada Dangdut Nusantara ya. Hiburan lagu-lagu dangdut akan dihadirkan partemani Basudara sampai di jam 7 malam nanti Basudara. Dan nanti Basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 malam. Dan ke Basudara yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara terhibur selalu. Beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat sore, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Amatuh.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Sembilan puluh koma satu FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Sedang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi, hiburan, kemudian donci-donci juga yang sudah Beta siapkan pastinya sampai nanti kita menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di jam ini masih akan ada beberapa donci-donci dandut ya yang akan menghiasi katong ruang dengar. Jadi para pendengar dong, besudara semua yang sedang menikmati akhir pekan, jelas karena sebentar malming banget nih. Jadi mungkin sudah persiapan sebentar mau menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih di mana ya, entah keluarga, sahabat, kerabat, pasangan mungkin ya, yang jomblo mungkin boleh diem dulu di rumah. Jangan-jangan ya, kita juga harus refreshing ya. Di lapangan Merdeka juga lagi rame-ramenya ya, Maluku Bangkurebe. Jadi boleh juga tuh main-main ke sana ya, kan kita intip-intip juga kuliner-kuliner dari masyarakat Kota Ambon. Kemudian juga ada hiburan-hiburan juga di sana ya kan. Kita malming-malming juga mungkin di tempat-tempat nongkrong pelaku UMKM juga yang ada di Kota Ambon ya kan. Jadi untuk pendengar semua yang jombloan-jomblowati mungkin bisa hubungi dulu teman-teman terdekatnya ya, jangan sendirian mulu ya. Ayo malam minggu nih kita harus menikmati akhir pekan ini bersama, karena nanti besok lusa juga aduh sudah kembali lagi dan hari Senin. Oke? Jadi kita akan disibukkan lagi dengan aktivitas-aktivitas yang sangat padat. Oke, pendengar, katong dengarkan lagu dulu ya, beberapa donci dandut yang sudah Beta siapkan pastinya untuk pendengar di sore hari ini. Yang ada stay tune, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara Ketua Umum DPP LSM Baladaya Izhar Maksun Rosadi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek preservasi Jalan Saleman Besi Wahai Pasahari di Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut berkaitan dengan proyek bernilai kontrak 23,78 miliar yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk dugaan pekerjaan fiktif dan kekurangan volume pekerjaan. Izhar mengatakan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dia menegaskan LSM Baladaya akan terus mengawal laporan tersebut agar dugaan penyimpangan dalam proses itu dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Ia menyebut proyek preservasi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 23.784.439.459 rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu disebut menandatangani kontrak pada 3 Maret 2023. Menurut Izhar, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara nilai kontrak pembayaran yang telah dilakukan dan juga realisasi pekerjaan di lapangan. Ia berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional oleh aparat penegak hukum.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak buruk terhadap kualitas udara di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir. Kabut asap menyelimuti beberapa titik pemukiman warga hingga menurunkan jarak pandang dan memicu kekhawatiran. Wali Kota Ambon, Bodewin Watemena, mengkonfirmasi bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kota Ambon. Menurutnya, sebagian besar peristiwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan secara sembarangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Menurutnya, fenomena ini mendapat perhatian serius pemerintah Kota Ambon karena paparan kabut asap berpotensi mengganggu seluruh pernafasan masyarakat. Pemerintah meminta warga untuk mulai membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker guna meminimalkan paparan partikel asap berbahaya. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remestali, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan ia juga mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan, batuk atau sesak nafas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, selanjutnya kita akan ikuti bersama drama legenda dengan judul asal mula nama Tanjung Martha Farms.
1: Legenda Tanjung Martha Farms, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Farms? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta sudah taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta melepi bajalange, jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Dito sudah siap para mapi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang para pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk pu kios warna merah. Tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti beta bawa orang pesanan. Sekarang beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.
2: Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
3: Nona, Nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari, mari.
2: Ya Om, Om mau beli sagu.
3: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
3: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh beta pung mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh mama. Tapi iyo, sekarang gantian beta yang bajual Om.
3: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh, kalau begitu katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, beta ini Mama Mina pung Ana. Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
3: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
3: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
4: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 Bu. Bu mau beli berapa?
4: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Ya Bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le Bu eh.
4: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
4: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa bali sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
4: Kali lai. Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
3: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal par katong warga di sini. Om yakin sebentar lai Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin, danke banyak le Om suka kasih dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
3: Kenapa
0: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
3: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dan kebanyakan le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga Om.
3: Iya Nona, jalan bye-bye.
2: Sagu, sagu. Sagu. Beli sagu. Selamat sore, Tante. Tante, selamat sore.
5: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu, kah?
2: Iya, Tante. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
5: Oh, ini sagu dari Mama Mina, kah?
2: Iya, Tante. Betul. Ini sagu dari Mama Mina.
5: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu, Nona?
2: Betul, Tante. Ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar Tante. Mama ada di rumah, Tante. Sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
5: Oh, bagus, Nona. Mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha, toh?
2: Iya, Tante. Dan kebanyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
5: Danke, Nona. Ini uangnya.
2: Iya, Tante. Sama-sama. Beta, permisi dulu, Tante.
5: Iya, Nona.
2: Ah, ternyata sia-sia beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini susore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
6: Sagu-sagu, sagu, om tante beli sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu, sagu, sagu.
7: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
2: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
7: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
2: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
7: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
2: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
7: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
2: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
7: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
2: Tuan, ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa, Tuan. Masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
7: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
7: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
7: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
7: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya Rp60 Tuan.
7: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
7: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
7: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
7: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
7: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
7: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
7: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
1: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
1: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya, Ma.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Atta, sagu Mama su siap akang. Sekarang Atta bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.
0: Iya, Ma. Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
2: Martha, Martha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, Tuan Alfonso.
2: Martha, bukankah saya sudah katakan, kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya, Alfonso, maaf, selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
2: Tentu, Martha. Saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih, Alfonso. Kamu baik sekali.
2: Tapi, Martha, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu, Martha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin, Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu, Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin, Alfonso?
2: Mungkin saja, Martha. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
2: Martha, saya sudah jatuh hati kepadamu, dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku, dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju? Dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu. Saya juga suka kepadamu. Tapi...
2: Tetapi apa, Martha? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso. Saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
2: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu, dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah, Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
2: Baiklah, Martha. Datang, besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso. Saya permisi dulu.
2: Iya, Martha, kekasihku.
1: Martha, hari ini kan hari Minggu. Jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau bakudapa Beta, dia mau bakudapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Martha sudah melakukan kesalahan?
0: Ya, sing lama. Tentara itu datang baru mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
2: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
0: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nak, cepat buatkan minuman.
2: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
0: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
2: Perkenalkan, saya Alfonso.
0: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
2: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
0: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
2: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
0: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
2: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
0: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
2: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
2: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Bapak itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
2: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
2: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Arusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Katong sudah di Matawana Perempat malam hari ini, dan seng terasa Matawana Perempat sudah hadir lagi menghiasi ruang dengar pendengar semua. Dan katong sekarang sudah di pukul 21 lebih 29 menit. Setelah tadi ada 3 lagu pembuka, pastinya sudah beta putarkan seperti biasa. Ada beberapa lagu tadi yang baru saja lewat. Ada Sepi di Hati dari Caken Supu Sepa, ya lagu andalan. Kemudian juga ada Balai Pulang 3 dan juga Parcuma, ini yang versi Mita Talahatu dan juga Freshly Niki Yulu. Okay. Karena 3 lagu sudah mengudara dan kayaknya itu cukup ya lagunya untuk membuka katong kebersamaan di malam hari ini. Seperti biasa, beta sebutkan dulu line teleponnya ya. Ini kayaknya sudah ada yang menggebu-gebu. Di WhatsApp juga ada beberapa yang sudah gabung, yang sudah ngechat lagu-lagunya ya, dan salam-salamnya juga. Untuk pendengar semua yang mau gabung di malam hari ini, nomornya masih sama ya, di 0911-311-544, itu untuk line telepon. Kemudian untuk WhatsApp-nya boleh gabung nanti, boleh di chat aja ya, di 0813-5624-5887. Sekali lagi di 0813-5624-5887, itu untuk WhatsApp-nya Pro 4. Yang belum catat line telepon boleh di 0911-311-544. Sekali lagi di 0911-311-544. Nah, beta buka dulu line telepon. Yang mau bergabung boleh langsung di line telepon dan WhatsApp yang sudah beta buka. Iya, seperti biasa orang-orang yang sudah standby ya untuk request sudah gabung pastinya. Ini di line telepon ada yang sudah gabung. Matawana Perempat, selamat malam. Halo.
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang Tenga-Tenga.
1: Ya.
0: Abang Deden kah ini?
1: Kenapa?
0: Abang Deden kah ini?
1: Iya.
0: Kabar bagaimana tuh Abang Deden? Baik.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Malam. Selamat malam, Bang.
0: Terima kasih. Info cuaca di Tenga-Tenga dulu Abang Deden.
1: Wah, cuaca di Tenga-Tenga kupanas, kepanasan ini.
0: Kepanasan ya?
1: Kepanasan terus ini. Jadi kalau Adita, kalau itu Bapak Dusun dari Namle itu, kalau dia masuk itu mesti bilang dia, karena dia itu kan dong bilang dewa hujan toh. Mesti dia bikin hujan sedikit, berarti dia punya ilmu hujan itu apa tidak ada lagi.
0: Oke, okay. Okay, iya, nanti disampaikan. Kayaknya dewa hujan dengar sih, jadi iya. Tolong juga dewa hujan, ini saatnya untuk menunjukkan apakah gelar dewa hujan ini berfungsi dengan baik atau cuman omon-omon doang.
1: Itu sudah. Adita ini kan Deden mau kasih saran ini buat Adita toh. Mm-hmm. Artinya ini kalau Adita sementara dinas malam itu kan banyak orang itu masuk di WhatsApp itu request lagu.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketemu masuk di nomor telepon 311544 ini kan kita perlu masuk untuk request lagu. Mm-hmm. Jadi kalau saran saya, kalau bisa yang mau masuk di WhatsApp atau digital cukup salam saja, jangan minta lagu, kan lagu itu kan terbanyak itu. Kalau bisa yang mau masuk itu penelepon saja begitu.
0: Iya, paham.
1: Untuk mau masuk mau request lagu, kan kita punya, kita belum buka kampus aja kan, kita terima minta lagu. Kalau ada kita apa baca orang ada kirim pesan lewat WhatsApp, kalau dong request lagu, kita yang pakai yang masuk dengan tel apa mau masuk dengan di telepon ini mau masuk di telepon ini telepon masuk ini kan seminta lagu lagi cuma kalau satu orang kalau satu orang masuk di 31514 berarti cuma satu lah kalau dua orang misalnya dua orang
0: iya. Jadi gini ya Bang Deden ya jadi kan sekarang ini kan halo ini kita jelaskan ya supaya pendengar yang lain juga paham. Jadi sebenarnya bukan mau pilih kasih juga, tapi karena kan sekarang zaman kan sudah berkembang ya Bang Deden ya. Jadi ini juga ketong sebenarnya lebih memudahkan juga untuk pendengar dimanapun berada. Halo iya dengar dulu ya Bang Deden ya. Aduh. Abang Deden saya mau denger nih. Jadi nanti di WhatsApp aja ya Abang Deden ya atau nanti baru masuk lagi. Soalnya mau jelaskan Abang Deden juga suka motong-motong. Oke, ini kita bacakan dulu yang dari WhatsApp ya. Ada yang sudah gabung nih Kak Indah. Nah, sebelum itu beta jelaskan dulu ya untuk pendengar. Ini bukan karena apa ya? Saya mau menerima saran. Sarannya bagus, tapi memang ini kan zaman sudah berkembang ya. Jadi, katong juga sebenarnya untuk memudahkan lagi pendengar-pendengar yang saya punya pulsa telepon. Jadi, kalau misalnya pendengar saya punya pulsa telepon ya, supaya saya bisa langsung telepon ke studio enggak ada pulsanya itu. Nah, katong bukalah WhatsApp ini supaya bisa juga menggunakan jaringan data seluler gitu ya. Jadi, untuk pendengar yang mungkin merasa saya bisa gabung di line telepon karena ada juga pendengar-pendengar yang lain yang request dari WhatsApp. Ya mau bagaimana lagi ya karena mereka juga sudah gabung di WhatsApp begitu ya. Jadi mohon saling memaklumi saja ya. Kalau memang belum berkesempatan masuk di malam ini kan masih ada malam-malam selanjutnya ya. Jadi akan tetap kita bacakan untuk yang pendengar yang lain yang mau gabung di WhatsApp, mau di itu lewat chat atau telepon, kemudian juga di RRI Digital atau mau gabung di Instagram yang mau request lagu juga boleh, boleh sekali. Jadi bukan cuma yang mau di line telepon saja yang harus request lagu, terbuka kok untuk semua pendengar yang mau gabung lewat apapun itu, mau telepon, mau chat di Instagram, Facebook, WhatsApp juga akan katong bacakan. Nah kemudian kalau misalnya masalahnya adalah katong seng kebagian ini untuk telepon, nah beta juga semisal tersampai situ karena kan itu kan beta bacanya selang-seling ya, kadang di telepon juga beta buka, kemudian juga di WhatsApp juga beta bacakan, seng melulu di WhatsApp semua beta bacakan, pasti lain telepon juga beta buka. Jadi ini sebenarnya harap pengertiannya saja dari pendengar semua. Kalau memang belum sempat bergabung ya mau bagaimana lagi, mungkin karena lagi rame begitu ya. Tapi beta tetap yang tadi beta bicara, yang beta katakan bahwa beta akan tetap bacakan juga requestan yang sudah gabung di WhatsApp, di Instagram, di RR Digital juga. Karena semuanya itu adalah pendengar, ya kan? Mau gabung lewat apapun akan tetap katong putarkan lagunya. Nah, kebetulan ini ada dari Kak Indah yang sudah gabung, kemudian ada beberapa dari IGA ya. Katong bukakan dulu satu kali ya di WhatsApp ini. Untuk yang sudah gabung, Kakak Indah, malam baik kakak, mau request lagu dong dari Freshly dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Sebelum Pagi dari Freshly Niki Yulu. Siap mengudara. Satunya kayaknya lewat line telepon. Abang Deden tadi maaf ya, teleponnya beta putus karena tadi terlalu ini ya. Saya mau dengar penjelasannya dulu. Jadi nanti kalau mau gabung masih boleh kok. Oke, sebelum pagi siap mengudara. Oke, satu lagi penelpon boleh gabung di line telepon yang sudah beta bukakan. Boleh di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung. Matawana Perompat, selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Matawana Perompat.
0: Selamat malam, halo.
2: Iya, selamat malam, halo, Matawana Perompat.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Orang Puncak.
0: Orang Puncak, Mister Gas, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Kakak Ica kan?
0: Betul, Kakak Ica di sini.
1: Iya, selamat malam Kakak Ica.
0: Selamat malam, Mister Gasok, kabar bagaimana tuh, baik?
1: Ya, bahasa, baik-baik saja.
0: Oke deh, siap. Malam ini mau request lagu apa, silahkan?
1: Maluku Tanah Pusaka, dari Helmi Pesulima.
0: Maluku Tanah Pusaka, Helmi Pesulima, siap mengudara. Mau salam-salam dulu, boleh, silahkan.
1: Ya, salam yang pertama untuk Bung Deden. Usahanya ya, ya dulu kakak bicara mau lanjut. Ya, pasarnya juga gede, Pak Deden, karena ini jalur umum.
0: Betul.
1: Kita apa lagi?
0: Iya, dan ini juga bukan aturannya kan, bukan PT yang buat ya. Jadi ini ya, tolong pendengar mengikuti saja peraturan yang sudah ada gitu ya. Kapan mendengarkan ya, saran, tapi kalau kapan bicara juga tolong didengarkan. Oke, ya. Mas Tergasak, boleh lanjut saja salam-salamnya.
1: Ya, salam yang pertama Mas Tergasak mau kasih bang.
0: Oke, langsung gabung nih.
1: Iya, iya. Yang sudah masuk siapa Kakak Ica?
0: Tadi baru Abang Deden sih yang gabung.
1: Wah, tuh Abang Deden, sekali lagi mohon maaf, jalur umum. Ya, salam yang pertama untuk Bu Wiga di Wonosobo. Selamat malam Bu Wiga. Terus untuk Krispati yang gede, Nono di Manado, semuanya orang Manado, selamat malam. Tidak usah sebut namanya satu persatu karena terlalu banyak. Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel, Mas Yono di Gemba, Adik Linda di Poka, Bu Marni di Transit, halo untuk Kak Mas Yono di Gemba, selamat malam. Kak Rere di Pasok Tengah juga selamat malam. Bung Dewa Hujan di Kota Namlea, ya kalau bisa tolonglah Bung Dewa, tunjukkan kemampuanmu, turunkan hujan dulu biar di Ambon ya merasakan hujan sedikit. Orang sebut Dewa Hujan itu berarti punya kemampuan.
0: Jadi tolong ditunjukkan ya kemampuannya.
1: Iya, itu sudah ke kita. Biar kalau hujan orang bilang, waduh Dewa Hujan memang hebat ya. Terus untuk Bunda Popi, Bu Inka, Adik Inka di Karpan, Caca Ayu di Masohi, Enca di Bentas juga, selamat malam. Ibu In di Kayu Tiga juga. Ayu, Eva Tarake, Eva Meha Om, selamat malam juga. Terus untuk seluruh Matawana, komuniti Matawana Perompak yang masyarakat tidak bisa namanya satu persatu juga, selamat malam, salam kompak. Spesial untuk Kakak Ica yang lagi bertugas, selamat bertugas, dan kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja Kakak Ica, terima kasih.
0: Terima kasih, Mister Gasok, lagunya siap mengudara ya, Dangke. Iya, pendengar masih di 90,1 FM dan ini dari WhatsApp juga sudah ada yang telepon ya. Oh, Kak Fabio boleh lagi ya ditelepon lagi. Soalnya ini um, lagi error, boleh ditelepon lagi. Nah, ini nih baru gabung. Halo, Matawana. Waduh. Salah nih. Boleh telepon lagi? Salah tekan ya, maaf. Ya, Mas, kita tunggu siap yang mau bergabung di line telepon, WhatsApp, line telepon biasa juga boleh. Halo, Matawana Prompa, selamat malam. Halo. Matawana Prompa, selamat malam. Waduh, ini suaranya belum tersambung. Ketolong masih cek-cek lagi. Halo, Matawana Prompa, selamat malam. Iya, karena ini

0: yang kelapa dari siapa tadi?
1: Frankie Sheila Tua.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Ya, salam pertama buat Kak Adita yang sementara tugas. Selamat malam minggu di studio Pro Smart. Selamat malam. Kalau kembali sampai di rumah, tiba dengan selamat.
0: Amin.
1: Om Gaso, Mas baru lewat. Selamat malam, bos. Selamat malam, salam sehat. Sekeluarga di sana di Puncak Tuni, mudah-mudahan di malam hari ini bermalam minggu di Puncak Tuni itu lihat pemandangan-pemandangannya, begitu. Selamat malam. Juga buat pendengar-pendengar komuniti Matawana Perompat di alamatnya masing-masing, Om Yodi Suli bersama komandannya Pak Marcel, Bu Ewin, Caca Fira bersama Bu Yang, selamat malam. Om Cecen juga di Puncak Tengah-Tengah, selamat malam. Juga buat Mamarni di Paso Transit, Karere, Paso Tengah, Bung Stepi di Hatbes, Udola di Halong, Cia di Bentas, Ade Padi Wayaung, selamat malam. Kekayaan Cia di Tanah Tinggi, Kekayaya di Batu Meja, Mama Fuki di Skip juga, selamat malam. Main di Kayu Tiga juga, selamat malam. Cia Inka di Karvan, selamat malam. Fidi Kuban, selamat malam. Opa Juan, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Bunda Natalia, Caca Nona Nano, selamat malam. Bunda El, Bunda Jingga juga, selamat malam. Bunda Zika juga, selamat malam. Bapina di Kebun Jeruk, Bayu di Masohi juga. Bung Oni juga di Kamal juga bersama Bung Koko, selamat malam. Juga buat Om Dewa Hujan, selamat malam. Bapak Dusung Namlea, selamat malam. Kalau namanya Om Dewa Hujan itu, kalau bisa bikin hujan sedikit kah? Selamat malam. Salam sehat. Juga buat Bung Pras, Bung Tony juga di Puncak Tuni juga, selamat malam. Om Agus Kairat, Om Agus OSM, Kecalinda di Rumah Tiga juga, Bung Edi Matimu juga, selamat malam. Pokoknya semua komuniti Matawana Perompat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Pokoknya semua yang ada di alamatnya tanpa terkecuali. Kalau sementara mendengar atau sementara masih berkeliaran di jalan atau mau selamat malam aja. Begitu dulu Adita, selamat malam, salam kompak.
0: Oke, iya, selamat malam, dadah. Tiga lagu pendengar di malam hari ini yang sudah gabung ya. Nanti setelah ini kalau untuk pendengar yang masih mau gabung lagi, boleh gabung di jalur telepon atau WhatsApp-nya atau di Instagram-nya juga boleh. Dan mohon maaf karena line telepon di WhatsApp lagi gangguan ya, lagi error. Nanti akan dihubungi dulu orang teknik untuk memperbaikinya. Jadi jangan di WhatsApp, boleh di WhatsApp saja, di chat saja, diketik ya. Nanti akan kita bacakan. Oke, kita akan dengarkan dulu tiga lagu yang berikut ini. Tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, ketemu masih di Mata Warna Perompet. Dan setelah tadi ada 3 lagu yang sudah kita putarkan, ya, request dari pendengar di malam hari ini. Ketemu lanjut line telepon sudah kita buka, yang mau bergabung boleh langsung di 0911-311-544. Ada yang sudah gabung, Mata Warna Perompet, selamat malam, halo.
1: Halo, Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Suli.
1: Iya, ada Ita.
0: Kabar bagaimana tuh?
1: Aduh, kabar panasnya.
0: Kipas, kipas, pakai kipas dong.
1: Tetap saja, memang kita pakai kipas di kamar, tapi gua panas juga sama saja.
0: Oke deh, berarti kayaknya harus hujan ya?
1: Aduh, kau tuh mesti kasih tumbal apa ya?
0: Tumbal kelapa juga, kelapa.
1: Tumbal apa begitu supaya dia bisa keturunakan. Kau tuh ibarat kau tuh bantu dia tuh.
0: Ke kamar bio. Ya, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Roy Sakil, yang judulnya Koperasi.
0: Koperasi dari siapa tadi?
1: Roy Sakil.
0: Oke, berarti sambil cari lagunya, mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke. Yang salam pertama buat Caca Ayu di Matoi. Selamat malam diberkati. Lalu Abang Dewa di bawah hujan di Namulia sana, selamat malam Bu. Diberkati Pak Marcel Juli. Selamat malam Komandan. Diberkati selalu Om Deden, tengah-tengahnya Om Kusen juga. Selamat malam diberkati Om Yan di Wai, Kakak Tira di mana tuh ya, Wai juga. Selamat malam diberkati Kakak Anjis Tengah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria. Selamat malam diberkati selalu Oni di Kamal. Selamat malam Bung, diberkati Opa Juan di Momere. Selamat malam juga diberkati Kakak Rere Pasteng, Mama Mariko Subransit juga selamat malam diberkati. Pak Jumai di Kebun Jengkel, Om Stevi di Hardbase juga selamat malam diberkati. Kakak Ida Karpan, Kakak Epa Weong juga selamat malam diberkati selalu. Ibu Popeskip, Om Jepri Yahuru juga selamat malam diberkati. Ada Enja di Bentas juga selamat malam adik diberkati selalu. Ada juga kakak Eva Talake, Bu Syarif Hidayat juga selamat malam diberkati. Ada Mr. Gasok dan Bung Tony di Puncak Tuni juga selamat malam diberkati. Ibu Natalia, Toli-Toli, selamat malam, selamat sehat selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam diberkati. Ada Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk, selamat malam adik diberkati. Nano-nano di kebun di Bunaken sana Manado, selamat malam Nona Ariati, Nona Ellen, Nona Ariati, Nona Fika, Nona Wulandari, Nona Jingga, dan Bunda Els. Selamat malam semuanya, salam sehat dari Ambon. Oke, segitu saja. Koperasinya
0: ada, kakak siap mengudara.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam, dado. Iya, satu lagu dari Kak Fabio, siap mengudara. Koperasi dari Roy Saklil ya. Kemudian di WhatsApp juga ada yang sudah bergabung nih. Selamat malam kakak Lisa, kebetulan yang bertugas kakak Ita ya kakak. Nanti kakak Lisanya besok malam ya. Kakak ini dengan Fader di Puncak Sirimau, Komplek Batu Pasar. Mau salam par bapak dan mama di Komplek Batu Pasar. Salam par opa deng Meci di Komplek Soriri. Kemudian salam par tantama dan ompai di mana saja berada. Kakak Lisa, kakak Lisa lagi nih, kakak Ita ya kakak ya. Mau salam saja par semua pendengar Mata Warna Pro 4 di mana saja berada. Salam kompak, sehat selalu, Tuhan berkati. Kakak Bita mau minta Donci juga judul Langit Masih Biru, cover dari Stiker Musik. Dangke kakak, dangke juga kakak. Lagunya siap mengudara, mau salam-salam lagi boleh nanti di chat saja, nanti kita bacakan. Oke, satu lagu lagi. Kebetulan di WhatsApp juga ada yang sudah gabung ya. Ini dari kakak Stevi. Selamat malam Nona, request lagu dong Angin. Tolong sampaikan salam ke Freshly Niki Yulu Dangke, kakak Dangke juga kakak. Oke, berarti tiga lagu ini dulu ya pendengar ya. Nanti setelah ini Beta masih balik kok, ada sesi ketiga. Jadi untuk pendengar semua yang masih mau request, masih boleh pastinya. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ali.
1: Apa sekali os mau tuntut dia tadi pengadilan? Lah bet ada ame us puan berapa? Coba bet ada dengar tuh.
2: Pokoknya bet saya mau tahu. Satu kali 24 jam os harus ke sekolah bet bareng semua. Kalau saya yang lain nanti kata ngeliat toh.
1: Mau lihat saya po apa?
2: Kalau bukan kata yang lihat siapa lah yang mau lihat. Bet dia po orang sekali mau. Ada kan?
1: Saya ngarap apa?

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, ketong masih di Matawana Pro 4. Dan silakan untuk pendengar yang mau bergabung, boleh langsung di 0911311544 atau di WhatsAppnya Pro 4 boleh di 0813 5624 5887.

0: Iya, Dian sudah bergabung. Mata Warna Perompat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat
1: Bapak
0: malam. Dengan
1: Perompat.
0: siapa, di mana?
1: Dengan Bapak Juan di Maumere Flores.
0: Halo, Bapak Juan. Salam kenal dengan Ita di studio.
1: Benar balik. Terima kasih. Selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin, amin, amin. Mau request lagu apa malam ini, Pak Juan?
1: Lagu Sio Jantung Hati.
0: Sio Jantung Hati dari siapa tuh?
1: Ini ditulis di YouTube itu, Sio Jantung Hati cover Southfold Blues.
0: Cover apa tadi, maaf?
1: Covernya itu Southfold Blues.
0: Oh, oke, okay. Siap. Beda sambil cari lagunya, Pak Juan mau salam-salam dulu, boleh, silahkan.
1: Oke, siap, salam. Buat Kak Fabio, terima kasih senggolannya. Mr. Gaso, selamat malam. Senggol dong. Kakak Stevi, Bung Oni di Kamal, selamat malam. Senggol dong. Mama Poppy, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Mbak Fina di Kebun Jeruk Jakarta, Adik Echa di Bentas, Bang Kris di Sumba, Kakak Ira di Wai, Bunda Marni di Paso, Fi di Kupang, Abang Deden di Tengah-Tengah, Bung Steph, Bung Dewa di Namlea, Bang Favio, Mama Ina di Kayu Tiga, Putra Malam, Bung Steffi di Hasbes, Bung Yan di Wai, Bunda Linda di Glorgan, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Ewin di Wai, Ibu Rere di Paso, Bung Nasrun di Palu, Nona Sira di Wai, Nona Nano di Manado, Ibu Fira di Wai. Dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
0: Iya, Pak Juan, terima kasih. Lagunya menyusul, Pak Juan, danke.
1: Iya, danke.
0: Iya, orang Flores ya. Tadi segabung, dan lagunya siap mengudara lagi untuk mendengar. Oh, bentar, satu requestan di WhatsApp sudah gabung. Malam kakak, mau request lagu dong. Mau request Seharga Mati dan salam-salam aja untuk pendengar semua. Ini dengan kakak Rival. Oke, Seharga Mati siap mengudara. Untuk pendengar yang lain yang mau gabung, line telepon masih beta buka, silakan. Yang mau bergabung boleh di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, karena belum ada lagi yang bergabung, kita putarkan dulu pendengar dua lagu dari Pak Juan dan juga Kariful. Dan nanti setelah ini kita balik pastinya tetap di Prompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Seng terasa 10 menit lagi menuju pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan mengakhiri kata kebersamaan di malam hari ini. Satu lagu akan beta putarkan pastinya. Dan untuk pendengar semua yang sudah stay tune dengan beta dari tadi request lagu, semoga lagu-lagunya menghibur pendengar semua. Dan satu lagu menutup patung kebersamaan ada Nona Manisku dari Diman Laitupa yang akan menghiasi katong ruang dengar pastinya. Untuk pendengar semua yang ada stay tune, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Perompat FM, Perompat FM, karena setelah ini masih akan ada beberapa lagu donci-donci lawas yang akan menghiasi katon ruang dengar sampai nanti menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Perbaik saudara dong, jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, sang terasa ketong sudah dipukul 23:55 dan itu artinya beta harus pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Dan gibanya yang su stay tune, request lagu, mendengarkan perompat dari subuh tadi hingga di jam ini. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat. Akhir kata, beta Itawakano pamit undur diri. Salam sehat dan amato.

bersaudara gendong dengan terdengarnya irama Donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbatasan bersaudara di sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Katam berpisah dengan harapan bahwa kedapat lagi sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara gendong semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamatan Persiam, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Empater Ri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas di hari ini ya. Dan juga buat saudara yang sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Nah, selamat pagi kembali beta ucapkan perbah saudara semua yang sama-sama dengan katon di saat ini. Betarin kembali temani bahas saudara di hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kebersamaan beta dan bahas saudara nanti akan ada sampai nanti ketemu ada di jam 11 ya, jam 11 siang bahas saudara. Lalu di sini hiburan dan info-info menarik sudah beta siapkan per temani bahas saudara dan semua di kesempatan hari ini. Oke, mengawali jumpa katon di pagi ini basudara spesial nih, katon punya basudara umat Katolik. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik yang beta hadirkan di acara Kanjoli pagi sampai nanti katon ada di jam 6 ya waktu Indonesia Timur. Nah, semoga hiburan kidung-kidung rohani Katolik yang beta hadirkan berikut ini bisa bikin basudara do lebih semangat untuk memulai hari ini basudara. Oke, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Musik.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena

kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kanjoli Pagi yang sudah beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di pagi hari ini. Tapi sebelumnya news jam 6 ya, beta hadirkan dulu pertemuan di Pak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Dukungan terhadap upaya tersebut ditunjukkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kod Areal 9 melalui kehadiran dalam pembukaan Maluku Manggurebek 6 tahun 2026 di Taman Patimura, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kota Areal 9 diwakili Komandan Satuan Pertahanan Pantai dan Sathantai Kota Areal 9, Kolonel Laut P. Frejon da Costa, bersama Kepala Keuangan Wilayah Kota Areal 9, Kolonel Laut S. Eko Judianto. Keduanya hadir mewakili Komandan Kota Areal 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SHMH. Maluku Manggurebe tahun ini mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Nah, Pak Saudara, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Pembukaan kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Insinyur Sedalili, yang membacakan sambutan Gubernur Maluku. Dalam sambutan Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensinya menyelenggarakan Maluku Manggurebe hingga memasuki tahun ke-6. Pemerintah menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan peningkatan kualitas produk menjadi langkah penting agar pelaku usaha lokal mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM Maluku diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan mandiri dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, potensi lokal tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyakan Basudara masih tetap bersama-sama dengan keton sampai dengan saat ini. Nah, keton ada lagi Basudara di acara selanjutnya. Di sini ada hiburan, beta hadirkan pertemuan di Basudara sampai nanti keton ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon. Betarin masih akan terus temani Basudara semua sampai nanti keton ada di jam 12 atau di jam 11 ya waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Oke, Basudara, nikmati terus apa yang keton hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Kapong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapong semangat, orang di sekitar Kapong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara katon masih di hiburan yang kita hadirkan pertemuan di Bapak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, nanti di jam 7 Bapak Saudara selain hiburan ada juga info-info yang akan kita hadirkan di kabar hari ini. Oke, selamat pagi kita ucapkan para Bapak Saudara semua yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, nikmati terus. Karena selain hiburan nanti ada info-info menarik juga yang akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar

0: Feni atau sekali-sekali pakai katung baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katung semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, beta akhiri hiburan para basudara di pagi hari ini. Karena saat ini keton suara di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini akan beta hadirkan partemani basudara.

Basudara, kabar pertama beta hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku meminta pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Persiapan sejak dini dinilai penting agar masyarakat Maluku memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan proyek berskala besar tersebut. Anggota DPRD Maluku Swanti John Laipeni untuk bilang kebutuhan tenaga kerja dalam PSN Blok Masela memiliki kualifikasi khusus. Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan potensi sumber daya manusia dan menyiapkan program peningkatan keterampilan masyarakat. Menurut Laipeni, pembekalan tenaga kerja tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga perlu didukung pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang pekerjaan. Langkah ini diperlukan agar masyarakat lokal memiliki kemampuan yang memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam proyek tersebut. Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat Maluku dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang terbuka. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mulai menyusun langkah konkret sesuai potensi dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing. Anto berharap persiapan yang dilakukan sejak awal dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal ketika pengembangan Blok Masela berjalan. Dengan demikian, masyarakat Maluku berpeluang berpartisipasi lebih besar dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Maluku menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Kapolres SBB AKBP Rivando Pradikta Rulando antua mengintensifkan langkah pencegahan dengan memetakan titik rawan kebakaran dan mengimbau masyarakat agar lebih waspada terutama saat membersihkan lahan perkebunan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun kerusakan lingkungan. Terlebih, kondisi rumput dan vegetasi yang mengering berpotensi membuat api cepat menjalar apabila pembukaan lahan dilakukan tanpa langkah pencegahan yang memadai. Kapolres SBB Anto bilang, pihaknya tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Upaya ini dilakukan agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan lebih awal sebelum api membesar dan sulit dikendalikan. Selain turun langsung ke tengah masyarakat, Polres SBB juga menyiapkan spanduk imbauan yang akan dipasang di sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan yang pernah mengalami kebakaran dan lahan yang masih berpotensi terbakar. Menurut Antua, langkah pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Kesadaran warga menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki banyak vegetasi kering. Kapolri juga berencana menyambangi sejumlah lahan yang baru dibersihkan warga untuk mempersiapkan penanaman tanaman umur panjang maupun komoditas perkebunan lainnya. Pemilik lahan akan diberikan pemahaman mengenai bahaya membakar sisa rumput dan vegetasi kering tanpa pengendalian yang memadai. Kapolres berharap masyarakat tidak menunggu sampai kebakaran terjadi untuk mengambil tindakan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi memicu karhutla agar dapat ditangani sedini mungkin. Basudara, kabar selanjutnya nanti akan kita hadirkan pertemani Basudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah kita siapkan pertemani Basudara berikut ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pak Saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kembali info beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini, tentunya di kabar hari ini ya. Nah, Mbak Sudara, kota Ambon yang biasanya terlihat jelas dari kawasan Jembatan Merah Putih JMP dalam beberapa hari terakhir tampak tertutup kabut asap. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga karena sejumlah kawasan pemukiman di wilayah pegunungan hingga kawasan dalam Teluk Ambon terlihat samar. Rizky, salah seorang warga yang kerap melintasi Jembatan Merah Putih, Anto bilang, biasanya pemandangan sejumlah kampung di kawasan pegunungan terlihat jelas dan indah saat dirinya berada di atas jembatan tersebut. Namun, dalam beberapa hari terakhir, pemandangan itu hampir tidak terlihat akibat tertutup asap. Keluhan serupa juga disampaikan Alden, warga Desa Paso. Dia bilang, dari atas Jembatan Merah Putih biasanya sejumlah menara pemancar di kawasan dalam Teluk Ambon mengarah ke Desa Paso dapat terlihat dengan jelas. Namun saat ini kawasan tersebut tampak seperti dikepung asap yang menutupi pemandangan. Kondisi ini menjadi perhatian warga, terutama terkait kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait serta mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara dinyatakan tidak sehat.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 B Masohi menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Rutan Masohi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda bersama jajaran pejabat struktural. Selain menyalurkan paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga menghadirkan tim medis klinik Pratama Sikaturam Bersinar Rutan Masohi untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan peserta magang perawat di klinik Rutan Masohi yang membantu mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda untuk bilang bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara jajaran pemasyarakatan dan masyarakat di lingkungan sekitar. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan kondisi kesehatan umum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim medis klinik Pratama Rutan Masohi bersama peserta magang perawat memberikan pelayanan pemeriksaan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Perwakilan tim medis Rutan Masohi, Saleha Tuasikal, menyampaikan bahwa pelayanan tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Salah satu warga penerima bantuan, Ibu Pia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh jajaran Rutan Masohi. Menurut Antua, bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar. Rutan Masohi berkomitmen untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pelayanan. Demikian kabar hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Satu donci par katong jelang jam menit ke-30 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur sekaligus untuk menutup acara kabar hari ini. Beta hadirkan partemani Pak Saudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang dulu.
1: Liburan dulu. Aduh, habis kerja liburan.
0: Dia kerja liburan, liburan. Mau nih pejam ini tinggi terbang. Oke, kasih mati dulu. Let's go, menyimpang yuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.
1: Samangi,

Dita, Ali, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, beta sudahi dulu hiburan untuk basudara karena saat ini katon suara di jam 8 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan beta hadirkan pertemuan di basudara, tapi sebelumnya news jam 8 beta hadirkan dulu di pagi ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, Kota Ambon bersiap menjadi tuan rumah kegiatan rohani berskala internasional Maluku Bermazmur 2026. Digagas komunitas orang Ambon di Belanda bersama sejumlah tokoh rohani dan pakar kepemimpinan dari berbagai negara, kegiatan ini menargetkan kehadiran sekitar 17.000 orang pada 22 hingga 23 Oktober 2026 di Stadion Mandala Remaja, Karang Panjang Ambon. Ketua Panitia Maluku Bermazmur 2026, Grizzly Berhitu, Anto bilang kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi momentum pujian dan doa bersama, tetapi juga kesempatan memperkenalkan Ambon dan Maluku kepada masyarakat internasional. Menurut Antua, gagasan Maluku Bermazmur berawal dari kerinduan komunitas orang Ambon di Belanda untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan hidup mereka selama 75 tahun di negeri tersebut. Kerinduan itu kemudian diwujudkan melalui kegiatan yang membawa pesan sukacita, doa, dan pengharapan bagi Ambon, Maluku, serta Indonesia. Kegiatan ini akan menghadirkan sekitar 200 tamu internasional dari sejumlah negara, antara lain Belanda, Belgia, Spanyol, Filipina, Peru, Inggris, Korea Selatan, dan Nigeria. Pembicara utama yang dijadwalkan hadir adalah Dr. Paul Enensi dari Nigeria, pemimpin gereja yang menurut panitia memiliki sekitar 1 juta jemaat. Antua dijadwalkan datang bersama rombongan dan istrinya, Dr. Becky Paul Enensi. Panitia menyebut kehadiran para tokoh internasional tersebut sebagai peluang untuk memperluas pengenalan terhadap Ambon dan Maluku. Terlebih kegiatan ini direncanakan disiarkan secara langsung sehingga dapat disaksikan masyarakat di berbagai negara. Nah, basudara, selain membawa pesan spiritual, Maluku Bermazmur diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Ambon. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, panitia menargetkan mobilisasi sekitar 15.000 orang dari berbagai negeri adat, desa, negeri administratif, dan lingkungan di Kota Ambon maupun wilayah lainnya. Sebanyak 1.281 unit angkutan umum disiapkan untuk mendukung mobilisasi peserta. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 1.000 anggota paduan suara, 1.000 petugas penyambut dan konselor dari gabungan gereja-gereja di Kota Ambon, serta lebih dari 200 orang pengisi acara.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, Kabar dan Runci, yang tentunya selain hiburan, ada beberapa info menarik akan kita hadirkan juga for teman Pak Saudara. Jadi, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, keton di kabaran Donci, lalu ada info yang kita hadirkan dulu pertemuan di Basudara. Fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla mulai berdampak buruk terhadap kualitas udara di kota Ambon dalam beberapa hari terakhir. Kabut asap menyelimuti beberapa titik permukiman warga ya, pemukiman warga hingga menurunkan jarak pandang dan memicu kekhawatiran. Wali Kota Ambon Budin Watimena mengonfirmasi bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kota Ambon. Menurut Tontua, sebagian besar peristiwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan secara sembarangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Nah, Basudara, menurut Tontua, fenomena ini mendapat perhatian serius pemerintah Kota Ambon karena paparan kabut asap berpotensi mengganggu saluran pernapasan masyarakat. Pemerintah meminta warga untuk mulai membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker guna meminimalkan paparan partikel asap berbahaya. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remestali untuk mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut. Antua mengimbau warga yang mengalami gejala gangguan pernapasan, batuk atau sesak napas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info menarik nih, beta hadirkan lagi para teman ibu saudara. Ketua Umum DPP LSM Baladaya Isar Masum Rosadi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek preservasi Jalan Sleman Besi Wahai Pasari di Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 ke Bareskrim Polri dan Kejagung. Nah, atau Kejaksaan Agung ya, Basudara. Basudara, laporan tersebut berkaitan dengan proyek bernilai kontrak 23,78 miliar rupiah yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk dugaan pekerjaan fiktif dan kekurangan volume pekerjaan. Izar Anto bilang pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Anto tegaskan, LSM Baladaya akan terus mengawal laporan tersebut agar dugaan penyimpangan dalam proyek itu dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Nah, Basudara, Anto bilang proyek preservasi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 23.786.439.459 rupiah. Nah, proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu disebut menandatangani kontrak pada 3 Maret 2023. Dalam dokumen tersebut, PT Iwon Deni Permai tercatat sebagai kontraktor pelaksana. Anto juga meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pihak-pihak yang disebutkan antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Maluku, serta pejabat pembuat komitmen. Anto menduga terdapat sejumlah komponen pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak. Salah satu yang disoroti adalah pekerjaan rekonstruksi jalan pada ruas Sleman Besi dan Besi Wahai. Selain itu, Pak Saudara, pekerjaan pembongkaran jalan ya. Pekerjaan pembongkaran jalan pada ruas Sleman Besi sepanjang 0,1 km dengan nilai sekitar 440 juta rupiah juga dipersoalkan karena diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, Pak Saudara, menurut Isar, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara nilai kontrak, pembayaran yang telah dilakukan, dan realisasi pekerjaan di lapangan. Anto berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional oleh aparat penegak hukum. Untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, satu donci perkaton jelang jam 9 beta hadirkan pertemani Pak Saudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Perumbulok menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka tasyakuran pencapaian rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang mencapai 4,1 juta ton setara beras. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako bagi pekerja perempuan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim. Bulog juga memberikan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Nah, kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian pengadaan pangan nasional. Momentum tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Marga Taufik untuk bilang, pencapaian pengadaan beras nasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Bulog berkomitmen melanjutkan kerjasama tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ditambahkan juga, hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri Bulog mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Bulog dalam mendukung penguatan cadangan pangan nasional.